0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Selamat pagi ya sekalian semuanya, selamat bergabung mengudara tentunya bersama Dinda di SK Yuntri menyapa pagi rutinitas kamu di pagi kali ini ya Skanda. Ya sekalian tepat di hari Senin ya, di agenda 18 Mei 2026. Selamat beraktivitas untuk kamu semua di jalan, untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam berkemudi. Untuk kamu yang lagi persiapan, yang entah sarapan, ngopi ya, ngeteh. Selamat ya untuk kamu semua, semoga di hari ini tetap selalu sehat dan cerah ceria selalu, amin.
1: Sampai letih 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Yes, Genda. Untuk kamu, terima kasih banyak yang sudah bergabung mengudara tentu bareng Suara Kediri. Dan kamu jangan bersedih karena masih ditemenin di sajian selanjutnya, sajian bye. Tentunya untuk kamu ya yang masih tetap stay tune, jangan bye-bye dulu bareng Dinda. Karena masih ditemenin di sajian selanjutnya ya, di sajian Sapa SK untuk menemani pagi kamu tentunya. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri. Selamat pagi.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Mei, di antaranya tahun 1969, Apollo 10 meluncur keluar angkasa untuk melakukan uji coba apa yang akan menjadi pendaratan bulan Apollo 11 yang mencapai jarak 51.200 kaki dari permukaan bulan. Misi ini juga mengirim kembali gambar berwarna bumi pertama yang ditayangkan di televisi. Tanggal 18 Mei 1977 memperingati sejarah Hari Museum Nasional yang dicetuskan oleh International Council of Museums atau ICOM. Perayaan ini mengundang semua museum di seluruh dunia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap pentingnya peran museum dalam perkembangan masyarakat. 1981, Mahamadou Diarra lahir di Bamako, Mali. Dia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Spanyol, Real Madrid, selama 5 tahun. Setelah kontraknya di klub Inggris Fulham habis pada 2013 lalu, Diarra belum lagi mendapatkan klub meski dia belum menyatakan gantung sepatu. 1991, astronot wanita asal Inggris, Helen Sharman, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet, Soyuz TM-12. Terbangnya Sharman itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang pertama asal Inggris yang berhasil mencapai luar angkasa. Tahun 1992, pemimpin band Lawrence Welk yang musik dansa sampahnya bergelembungnya membuatnya populer, meninggal pada usia 89 tahun. 2004, Randy Johnson, petenis kidal Arizona berusia 40 tahun, melakukan permainan sempurna dalam kemenangan 2-0 atas Atlanta. Dia adalah pelempar liga utama tertua yang mencapai prestasi itu. Tahun 2014, ulang tahun pertama Net dalam acara Net One Presents Indonesian Choice Award 2014. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini. Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia

bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

Selamat pagi ya sekarang semuanya, selamat bergabung tentunya bersama Dinda. Tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan ya sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung mengudara hingga pukul 10 pagi untuk kamu semua. Dan bareng Dinda untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya di hari Senin ini ya Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bangun, ayo kawan bangun. Jangan pada melamun. Nanti jadi mudah pikun. Lebih baik kita semua.

Ya sekarang tuh kamu jangan lupa sarapan ya di pagi kali ini. Untuk kamu entah sarapan hanya sekedar ngopi, ngeteh aja, atau mungkin minum susu Eskanda. Nah Eskanda ini mau merekomendasi satu susu yang bagus banget, karena manfaat dari khasiat minum susu kambing atau organik plus madu Victoric ini, bahkan saat menjadi bubuk organik masih tetap lengkap sempurna. Ini dia ada beberapa testimoni yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing atau organik plus madu Victoric ini Eskanda. Ada Mbak Romlah, usia 65 tahun dari Lengkong, Kertosono. Memiliki darah tinggi, sakit diabetes, rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Hasilnya ternyata bisa sampai menjalankan ibadah umroh. Ada juga Mbak Ari dari Desa Pandantoyo, Kertosono. Punya Mak Akut, selalu rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Sekarang mbahnya tidak kambuh lagi. Nah ada dari Tulungagung, Ibu Mudasri usia 53 tahun. Dengan keluhan batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Ada juga usia 85 tahun, Mbah Kartini dari Tulungagung. Sakit paru-paru basah dan batuk, sekarang semakin membaik karena rajin minum susu kambing atau organik plus madu Victoric. Untuk kamu yang mencobanya bisa langsung beli ya. Ini ada beberapa varian rasa, original, vanilla, coklat, dan strawberry. Langsung aja cus ke Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulung Agung, atau di Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing atau organik plus madu Victoric menyehatkan dan mencerdaskan.

Es krim untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan sleo, bisa dengan cara menggunakan kapas, dibasahi kapasnya, lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus minum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung Eskanda membelinya di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodong Antru, Apotek Resea Tulung Agung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga tersedia di Blitar, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Siabakti Jalan Masrib Serikat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota Peras ASNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori menilai, keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
3: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
1: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai, lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
3: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan.

0: psikologi.
1: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI. Permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini berarti sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

Ya sekarang untuk kamu yang sering banget pusing, keperlu berenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, selaket inu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Kalau sebagai obat luar seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, bisa dengan cara gunakan kapas, dioleskan, lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Nah, untuk diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli ya, Skende, tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur di Jalan Hoscokrominoto, Apotek Trisula Jalan Hoscokrominoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.

Yes, Candy, tepat di pukul 10 pagi untuk kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung mengudara bareng Dinda ya di pagi kali ini, mengawali hari di hari Senin. Dan untuk kamu tentunya semoga di hari Senin ini lancar, luncur ya. Semoga untuk kamu. Dan yang belum sarapan, ayo wajib sarapan dulu, jangan pernah di skip sarapan ya. Dan jangan lupa untuk tetap tersenyum di pagi kali ini untuk kamu, walaupun hari ini lagi bad mood. Dan harus Dinda pamit undur diri dari ruang dengar kamu, yes Kende. Tapi jangan bersedih karena kita masih ketemu lagi di malam hari, tentunya pukul 6 hingga pukul 10 malam nanti. Dan Dinda sign off, yes Kende, dari ruang dengar kamu. See you, bye-bye, dan terima kasih, yes Kende.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Mei, di antaranya tahun 1969, Apollo 10 meluncur keluar angkasa untuk melakukan uji coba apa yang akan menjadi pendaratan bulan Apollo 11 yang mencapai jarak 51.200 kaki dari permukaan bulan. Misi ini juga mengirim kembali gambar berwarna bumi pertama yang ditayangkan di televisi. Tanggal 18 Mei 1977 memperingati sejarah Hari Museum Nasional yang dicetuskan oleh International Council of Museums atau ICOM. Perayaan ini mengundang semua museum di seluruh dunia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap pentingnya peran museum dalam perkembangan masyarakat. 1981, Mahamadou Diarra lahir di Bamako, Mali. Dia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Spanyol, Real Madrid, selama 5 tahun. Setelah kontraknya di klub Inggris Fulham habis pada 2013 lalu, Diarra belum lagi mendapatkan klub meski dia belum menyatakan gantung sepatu. 1991, astronot wanita asal Inggris, Helen Sharman, meluncur keluar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet, Soyuz TM-12. Terbangnya Sharman itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang pertama asal Inggris yang berhasil mencapai luar angkasa. Tahun 1992, pemimpin band Lawrence Welk yang musik dansa sampahnya bergelembungnya membuatnya populer, meninggal pada usia 89 tahun. 2004, Randy Johnson, petani skidal Arizona berusia 40 tahun, melakukan permainan sempurna dalam kemenangan 2-0 atas Atlanta. Dia adalah pelempar liga utama tertua yang mencapai prestasi itu. Tahun 2014, ulang tahun pertama NEP dalam acara NET One Presents Indonesian Choice Award 2014. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei.
0: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: SKB, kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangstha. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumah.

0: bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat Desa Mau memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, sekolah di atas awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. Abo adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah Abo menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Ciao Nes Kanda Ni Hao, Tacha Hao. Ada sajian kita hari ini seperti biasa, sajian Ni Hao, ada Asti, sampai selesai nanti di jam 1 siang. Seperti biasa, saya selalu bakal tunggu untuk Eskanda bergabung dengan kita hari ini dengan musik-musik bagusnya sambil beraktivitas di awal pekan ini. Nah, kalau Eskanda pengen bergabung, saya tunggu di 081-259-3312-6 sampai jam 1 nanti.

Iya, yes, karena masih ditemani sama Asti untuk hari ini. Senang banget kalau saya di awal pekan ini jadi teman yang paling menyenangkan untuk semua aktivitasnya. Jadi teman yang lebih dekat dengan Eskanda di Sajani How. Yang mau bergabung seperti biasa saya tunggu di 081-259-33126. Saya cuma ingin kabar terbaik aja dari Eskanda. Kabarnya sehat, lancar, apalagi rezeki banyak. Itu yang selalu saya harapkan ya, yang baik-baik aja. Tapi untuk Eskanda yang masih dengan rutinitasnya di awal pekan ini, selamat pagi, selamat beraktivitas saja. Masih pagi ya, jam 10 masih pagi lah. Apalagi untuk hari ini cerah banget untuk cuacanya. Saya berharap selama sampai jam 1 nanti bisa menghadirkan musik bagus yang disuka, musik bagus requestnya, terus kemudian bisa menemani Eskanda untuk aktivitas. Dan bisa menemani Eskana untuk sedikit tersenyum hari ini.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu.
6: I miss Y-O-U.

Sekarang yang satu musik bagus yang barusan saya hadirkan milik Alpha Show ya, untuk menikmati hari ini. Saya senang kalau bisa menghadirkan musik bagus yang disuka sama Eskanda. Semoga salah satunya ini mudah-mudahan juga membuat Eskanda jadi merasa betah ya untuk terus gabung di Sajian Nihal. Nah, dan untuk Eskanda yang mau ikutan boleh, silakan saja. Oh ya, yang hari ini masih disibukkan dengan semua rutinitas aktivitasnya, wah, senang banget kalau saya bisa jadi teman untuk segala rutinitas hari ini. Senang juga kalau saya sebagai salah satu yang ini bisa memberikan semangat ya. Selamat berapa saja untuk hari ini. Jangan lupa 081-259-33126. Selalu saya tunggu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
6: 有人说，时间可以让人忘记一些事情，甚至是一些我们不想忘记的事。

Asli ini masih dari Kini Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti Siwang yang barusan saya munculkan ya. Saya juga berharap Askennya juga happy aja deh. Kalau dengar musik bagus tadi, juga berharap ingat beberapa waktu yang lalu serialnya ya. Yang baru bergabung dengan Asti di sini, terima kasih. Selamat bergabung saja, waktu kita panjang. Jadi saya masih punya banyak waktu untuk menemani Eskanda. Nah, yang hari ini pengen bergabung boleh sampai selesai ya. Saya selalu berharap bisa terus menemani Eskanda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 081-259-33126. Terima kasih banyak ini Pak Ahmad yang sudah ada di sini. Baik, terima kasih requestnya. Mudah-mudahan nanti bisa muncul ya Pak Ahmad ya. Senang bisa ketemu lagi dengan Pak Ahmad. Salam juga buat keluarga.

Es kini masih ditemani sama Asti untuk hari ini ya di Sajian Nihao. Halo, untuk yang ada di perjalanan hari ini, selamat menikmati perjalanan sambil bergabung di Sajian Nihao. Oh ya, untuk SKN yang bergabung lewat streamingnya Suara Kediri FM ya, terima kasih, selamat beraktivitas aja di mana saja berada. Moga-moga hari ini SKN merasakan kebahagiaan, terus nggak ada yang mengganggu sama sekali ya konsentrasi kerja atau apapun juga hari ini. Kalau hari ini ada yang merasakan sedikit batuk-batuk atau mungkin radang tenggorokan atau mungkin batuknya luar biasa hari ini, karena dari pagi, siang hingga malam kok ya batuk terus ya. Atau mungkin sempat tadi pas olahraga terbentur atau mungkin ada uratnya cekot-cekot, kesleo dan lain sebagainya. Nah, ini SKN-nya selalu saya ingatkan untuk menyiapkan minyak gosok cap tunggal. Karena bisa mengatasi itu semuanya. Badan kesemutan bisa. Untuk kaki bengkak pada wanita hamil lah, langsung digosokkan aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Untuk SKN-nya yang mungkin saja batuk, radang tenggorokan dan lain sebagainya, sakit, nah ini bisa juga dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Kalau sebagai obat luar itu cukup digosokkan aja pada bagian yang sakit 2 hingga 3 jam sekali. Atau untuk yang bengkak dan kesleo itu bisa ditempelkan aja pada kapas ya. Jadi kapas dikasih minyak gosok dulu terus kemudian ditempelkan aja. Ditempelkan pada bagian yang sakit. Kalau untuk diminum, ini SKN-nya bisa diminum bersama air hangat ya, dengan ukuran kalau dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak setengah tetes 3 kali sehari ya. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa didapatkan di Apotek Gudang Kapok dan Apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Pundian Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti yang ada di Jalan Masrib Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian bisa juga di Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Jadi untuk minyak gosok cap tunggal ini sudah tersedia di banyak apotek dan toko jamu. Untuk SKN jadi gampang untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal.

Iya, masih ditemani sama Asti untuk hari ini ya. Selamat siang, selamat beraktivitas saja. Yola, terima kasih sudah bergabung sama Asti di Sajian Nihao hari ini ya. Eskena, jangan lupa kalau Sajian Nihao setiap hari hadir mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Jadi untuk Eskena yang suka atau gemar sekali dengan mendengarkan musik-musik bagus Mandarin, bisa simak di Sajian Nihao untuk hari ini. Apa kabar juga untuk Eskena yang hari ini lagi aktivitas putaran pasar Sonopede ya, di Jalan Patimura juga seputaran di sana. Selamat siang, selamat bergabung saja untuk hari ini. Jangan lupa, banyak sekali musik bagus yang bisa saya hadirkan untuk Eskena.

Eskena satu musik bagus yang barusan saya hadirkan, Lau Jingke, spesial aja. Yang request Pak Ahmad, apa kabar? Sudah ya? Yang muncul cewek ya? Terima kasih sudah ada di sajian nih untuk hari ini. Eskena yang lain yang mau bergabung boleh, silakan aja. Kita masih terus tunggu untuk Eskena ada di sajian nih 081-259-33126. Selalu saya buka untuk Eskena yang mungkin mau bergabung lewat Facebook kita juga boleh, silakan saja. Terbuka untuk Eskena sampai jam 1 nanti. Saya berharap bisa menghadirkan sesuatu yang spesial untuk Eskena. Nah, kalau hari ini aktivitas lancar, hati juga happy, wah saya juga seneng ini. Moga saja kebahagiaan itu terus bertahan lama gitu ya Eskena ya. Gak ada yang mengganggu sama sekali ataupun merubah jadi sesuatu yang tidak nyaman. Kalau hari ini pengen lebih dekat dengan kita, lebih dekat dengan nasi di sajian nih, boleh, silakan saja ya. Kita juga masih punya banyak musik bagus yang bisa saya hadirkan untuk Eskena. Salah satunya ini untuk Eskena.

Skena Jingsu Tuan sudah saya munculkan ya hari ini di Sajian Nihal juga. Skena, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat global. Menyusul keputusan tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati termasuk soal konsumsi makanan ya. Disebutkan juga ini Eskanda bahwa perlu berhati-hati untuk mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi daging mentah ataupun juga mengkonsumsi hewan liar guna mencegah risiko penularan penyakit. Jadi diperhatikan juga ini karena bisa dibilang untuk sekarang ini himbauan tersebut dikeluarkan setelah WHO mengumumkan status darurat global Ebola akibat lonjakan kasus di Kongo dan juga Uganda. Disebutkan bahwa hingga kini sudah dilaporkan 300 kasus suspek Ebola dan 88 kematian. Meskipun bisa dibilang juga status tersebut darurat kesehatan global, namun WHO menegaskan wabah ini belum masuk kategori pandemi seperti COVID-19. WHO juga tidak merekomendasikan untuk melakukan penutupan perbatasan. Jadi belum ada penutupan perbatasan internasional, tapi diharapkan untuk tetap waspada.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

IES, karena masih ada Asti hari ini ya. Sudah muncul musik bagus yang mungkin salah satu yang disuka ya. Saya hadirkan untuk IES Kanda. Halo, yang ada di perjalanan, selamat siang. Sudah waktunya istirahat, mungkin istirahat sebentar ya. Istirahat dulu, kita mungkin menepi dulu waktunya makan siang. Kita isi dulu energi kita kembali, biar lebih bersemangat lagi. Nah, kalau hari ini IES Kanda sudah separuh lebih dari pekerjaan kita hari ini sudah selesai, bersyukur deh semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Saya juga selalu berharap untuk hari ini apa yang sudah jadi target ataupun yang sudah jadi tugas dari SKN semuanya bisa selesai tepat waktu. Kalaupun ada sempat ya sedikit-sedikit yang harus ada pembenahan, mudah-mudahan bisa segera dibenahi, kemudian bisa istirahat. Nah, selesainya juga tepat waktu. Kalau hari ini SKN masih terus lanjut dengan banyak rutinitas yang ada, nggak usah khawatir. Saya masih punya banyak musik bagus juga untuk SKN hari ini ya. Selalu nyaman. Saya punya Wuding, milik Jae Jo dan juga Wenlan untuk SKN.

Nih Aiwo Mas, sudah saya munculkan untuk SKN juga hari ini. Kalau saya ditanya sih, saya cinta deh. Untuk SKN yang hari ini masih menikmati makan siang juga, selamat menikmati makan siang hari ini. Semoga selalu bahagia, sehat selalu. Jangan lupa, saya ingatkan, minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victory ini. Manfaatnya banyak ya, terutama untuk SKN yang punya riwayat mah akut. Nah ini bisa mengkonsumsi atau bisa minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victory. Bukan hanya itu aja, untuk SKN yang punya hipertensi, diabetes, terus kemudian batuk ya, batuk menahun, terus kemudian paru-paru. Nah semuanya bisa dicoba dengan manfaat minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Jadi Eskanda bisa minum setiap hari. Karena banyak yang sudah merasakan dan berangsur-angsur sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Varian rasanya banyak yang bisa dipilih, ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Untuk beli, nah sudah menyediakan banyak ya swalayan yang sudah menjual susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini. Di antaranya Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, kemudian Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulung Agung, dan juga Toko Smart yang ada di Desa Malasan, Dusun Durenan Trenggalek. Ingat Eskenda, susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Jadi mulai sekarang gak ada salahnya untuk kita manfaatkan aja setiap hari minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory.

Eskalasi konflik Timur Tengah yang masih berlangsung mulai menekan sektor pariwisata dunia ya. Salah satunya negara dengan pendapatan tertinggi, yakni Singapura, yang memproyeksikan perlambatan belanja wisata pada tahun 2026. Meskipun jumlah kunjungan wisata diperkirakan tetap meningkat, namun perbandingan jumlah belanja wisata menurun sedikit lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu ya. Berdasarkan proyeksi Singapore Tourism Board, ini penerimaan sektor pariwisata tahun ini diperkirakan berada di kisaran 31 miliar hingga 32,5 miliar dolar Singapura. Sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian rekor 32,8 miliar dolar Singapura pada tahun 2025. Padahal jumlah kunjungan wisata internasional diprediksikan naik menjadi 17 hingga 18 juta orang dari 16,9 juta pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peringatan dari pemerintah Singapura juga terkait dampak ketidakpastian global, termasuk krisis energi di Timur Tengah ya, yang berpotensi mempengaruhi pengeluaran wisatawan. Di sisi lain, gangguan pada rute penerbangan juga mulai terasa ya. Singapore Airlines ini bahkan memperpanjang pembatalan penerbangan rute Singapura-Dubai hingga pada Agustus 2026 akibat situasi geopolitik yang belum stabil ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

SKN-nya satu mau sebagus sesang cium mama hal untuk SKN-nya aja. Yang baru saja bergabung dengan kita, terima kasih sedikit telat. Yang sudah istirahat, selamat beristirahat. Masih ada waktu sebelum kembali lagi ke aktivitas lagi ya. Dan untuk SKN-nya mungkin pas istirahat ini kok ya pusing. Kok ya perutnya kembung, mual-mual, masuk angin. Nah ini kesempatan mumpung istirahat, langsung digosok dengan minyak gosok cap tunggal aja ya. Mungkin juga sakit pinggang, encok, sakit linu, kaki bengkak pada wanita hamil ya. Ini semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Mumpung masih ada waktu sebelum kembali lagi beraktivitas, sekarang aja digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Nah, silakan untuk SKN-nya yang belum pernah beli atau belum ada minyak gosok cap tunggal, ini bisa beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, kemudian Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, kemudian Toko Jamu Air Mancur Jalan HOS Cokro Aminoto, Apotek Trisula yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto, kemudian ada di Apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorejo. Semua apotek ini menyediakan minyak gosok cap tunggal. Jadi SKN-nya nggak perlu khawatir, beli saja. Nah, langsung dimasukkan ke kotak P3K kalau memang saat ini belum perlu. Tapi kalau memang saat ini juga perlu, sekarang aja langsung digosok minyak gosok cap tunggal.

Sekiranya untuk hari ini, waktu saya ada di Sajian Nihao, rasanya sudah hampir akhir ya. Sudah hampir menapa di jam 1 siang, sehingga saya harus segera pamitan dulu. Di Sajian Nihao, untuk agenda hari ini 18 Mei 2026. Terima kasih buat SKN yang sudah bergabung hari ini. Sudah ada di Sajian Nihao dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa besok ketemu lagi ya, dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Selepas ini jangan kemana-mana, karena SKN bisa bergabung di Sajian Cafe Dangdut seperti biasa. Silahkan bisa bergabung ya bersama Nimas. Jadi tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Mei, di antaranya tahun 1969, Apollo 10 meluncur keluar angkasa untuk melakukan uji coba apa yang akan menjadi pendaratan bulan Apollo 11 yang mencapai jarak 51.200 kaki dari permukaan bulan. Misi ini juga mengirim kembali gambar berwarna bumi pertama yang ditayangkan di televisi. Tanggal 18 Mei 1977 memperingati sejarah Hari Museum Nasional yang dicetuskan oleh International Council of Museums atau ICOM. Perayaan ini mengundang semua museum di seluruh dunia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap pentingnya peran museum dalam perkembangan masyarakat. 1981, Mahamadou Diarra lahir di Bamako, Mali. Dia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Spanyol, Real Madrid, selama 5 tahun. Setelah kontraknya di klub Inggris Fulham habis pada 2013 lalu, Diarra belum lagi mendapatkan klub meski dia belum menyatakan gantung sepatu. 1991, astronot wanita asal Inggris, Helen Sharman, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet, Soyuz TM-12. Terbangnya Sharman itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang pertama asal Inggris yang berhasil mencapai luar angkasa. Tahun 1992, pemimpin band Lawrence Welk yang musik dansa sampahnya bergelembungnya membuatnya populer, meninggal pada usia 89 tahun. 2004, Randy Johnson, petenis kidal Arizona berusia 40 tahun, melakukan permainan sempurna dalam kemenangan 2-0 atas Atlanta. Dia adalah pelempar liga utama tertua yang mencapai prestasi itu. Tahun 2014, ulang tahun pertama NET dalam acara NET One Presents Indonesian Choice Award 2014. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari papa. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tiborawut di Manggarai Timur. Tiborawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tiborawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Loksado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di desa Tlemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan gerasi. Selamat siang Eskanda bersama dengan Imas ya, menemani kamu spesial awal pekan di Senin 18 Mei 2026. Buat kamu yang udah dari tadi stay-nya untuk menunggu sajian Cafe Dangdut, terima kasih udah mau stay-tune gitu ya Eskanda. Dan buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung merapat barengan sama Imas sampai jam 4 ya di Cafe Dangdut. Jadi buat kamu yang mau request musik bagus favorit kamu, yang mau sapa-sapa colek-colek senggol-senggolan ini biasanya dari Facebook ya, rame ya Skanda, boleh langsung join aja di Facebook. Kalau di Facebook nanti di Suara Kediri ya, kalau di WhatsApp nanti di 081-259-3126. Atau yang mau request lewat Imas juga boleh banget gitu ya. Dan buat kamu yang merapatnya lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi kerja jam segini sekarang, semangat kerjanya ya. Mungkin kamu pengen dihadirkan musik bagus favorit kamu atau cukup mendengarkan suaraku. Oh ya, siap banget menemani aktivitas siang kamu ini ya, atau yang lagi rebahan mau bobo siang. Semoga musik bagusnya bisa menghantarkan tidur kamu dengan nyenyak, atau jangan-jangan suara Nimas yang bisa jadi pengantar tidur yang enak buat kamu ya sekarang. Ini masukin feedback kamu ya. Jadi jangan kemana-mana Eskanda. Selamat mendengarkan musik bagus Cafe Dangdut kita di hari ini.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askina bersama dengan Nimas masih ya di Cafe Dangdut. Ada yang baru bergabung ya, Skanda, ada Kak Ayu di Wate. Selamat siang juga kamu. Request lagunya Cinta dari Seberang katanya, versi siapa aja terserah. Oke, boleh ditunggu dulu requestannya, nanti bakal Nimas play buat kamu ya. Terus ini ada Mas Taufik juga ya, Skanda, yang bergabung merapat ya. Pengen diputerin musik bagus Sisa-sisa Cinta katanya. Oke, boleh, nanti juga bakal Nimas luncurkan buat kamu. Requestan musik bagus di Rere Askende hadir dari dari sini. Gak usah Nimas sebutin kali ya. Yaudah, request Cinta Mulia dari Ajeng Febria katanya. Di keep aja kak. Oke, boleh Nimas keep, Nimas keep. Untung tadi gak Nimas bacain gitu ya. Langsung aja habis ini bakal Nimas puter requestan dari kamu semuanya. Yang mau request lagi masih nih Mas tungguin karena waktunya masih lama sekali. Sekarang masih ada 2 jam setengah ya. Kira baru opening tadi. Langsung aja join WhatsApp bareng teman-teman Skanda lainnya di 081-259-3316. Requestannya dari kamu, langsung nih Mas play. Selamat mendengarkan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: power geng push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih ditemenin sama Dimas Iskandar bersama dengan Kak Sasa ya. Ini ada di Banjaran, pengen diputarin musik bagus sinarangan dari Deni Caknan. Satu lagi Tanpa Hubungan dari Tasya ya. Habis ini bakal Nimas meluncurkan. Nanti kalau misalkan bisa Nimas beli dua, Nimas beliin dua, oke? Okay? Terus ini juga ada Pak De Junet di Centong Pesantren, musik bagusnya Gadis Manis Kalimantan. Oke, okay, Nimas meluncurkan setelah ini ya Pak De, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musik bagus dari Bapak Tanfan juga hadir Mbak Nimas sambil kerja. Pengen diputerin musik bagus dari Ayu Cantika yang Komang. Oke, okay, boleh Nimas meluncurkan juga musik bagus dari Kak Omo. Ini udah ada yang bergabung lagi ya sekarang untuk request musik bagusnya, tapi sabar dulu ya guys. Nimas puterin satu-satu dulu, nanti Nimas kembali bacain, terus habis itu baru Nimas puterin, biar gak bareng-bareng, biar makin gak nunggu lama gitu ya. Jadi stay tune, selamat mendengarkan requestan dari kamu aja sekarang deh.

0: bapaknya. Aku jadi dokter ya?
1: Saya berasa ngarepe anaknya. Iya, saya dewasa ini sudah semakin tahu jati dirinya.

0: aku beruntung kenal awakmu.
1: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gaten tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
1: Wow.
3: Lapis kukus teko Malang saka Malang.
4: Wah, iki jaman gunung-gunung negeri ya kok iso ya.
1: Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus teko Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: Eskende, buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekacokot, kesleo, atau badan kesemutan ya Eskende, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal, yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskende. Dan ya, minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali, Eskende. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika kamu mau minumnya, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak, Eskende, cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul juga bisa, Eskende. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punten Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Seterengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.
1: Sandara Indonesia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas di Cafe Dangdut ya, Skanda. Ini ada yang baru bergabung, ada Pak Kukuh di Blabak Kota ya, pengen diputerin musik bagus. Ditinggal pas lagi sayang-sayangin. Waduh, sakit ya. Bakal Imas meluncurkan requestan dari kamu, requestan musik bagus dari Bella juga, Skanda Lost Doll katanya. Oke, boleh, dua musik bagus dari Skanda habis ini bakal Imas luncurkan ya. Nah, buat Skanda yang mau bergabung merapat untuk request musik bagus atau sekedar sapa-sapa barengan sama Bunda Leni nih yang hadir katanya sambil nyantai, mau tidur siang tapi gak bisa katanya karena sumuk banget katanya. Ya emang tadi Imas juga pas di luar tuh emang seterik itu Skanda mataharinya, jadi boleh banget ngademnya sambil join sama Nimas gitu ya. Pada sekarang mau nimbrung boleh langsung join WhatsApp aja di 081-259-3316. Atau yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, atau yang punya aplikasi Suara Kediri juga boleh banget merapat di sana gitu ya. Yang malu-malu juga boleh banget ngecevek ke Nimas gitu ya. Jadi siap banget menemani aktivitas kamu di siang hari yang lumayan terkini ya. Sekarang yang lagi kerja, yang lagi di perjalanan, atau yang lagi santai-santai, silahkan bergabung merapat bareng sama Dimas. Requestannya langsung Dimas play. Di tunggu ya.

Oke, Elskannya masih bersama dengan Imas di Cafe Dangdut ya. Ini ada yang hadir, tapi nggak ada namanya nih, gimana dong? 3458 ya, belakang nomornya. Pengen diputar musik bagus IC Tero dari Ajang Febria katanya. Boleh banget, abis ini Imas luncurkan. Terus ada Bunda Irza juga yang hadir merapat dari Tulungagung. Katanya Elskannya selamat siang menjelang sore, Mbak Imas. Halo, selamat siang menjelang sore juga buat kamu ya. Alhamdulillah kabar Nimas baik, semoga kamu juga selalu baik, sehat-sehat, bahagia selalu gitu ya, buat Bunda Irza dan Eskanda semuanya. Pengen diputri musik bagus dari Denny Caknan yang sigar, artinya siap buat Bunda Irza, nanti bakal Nimas luncurkan requestannya. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Ibu E Ayu juga ini sekarang yang merapat. Udah makan Mbak Nimas? Sudah. Tadi pagi sih, siang tadi sempat ngemil aja gitu. Karena ya udah gak lapar. Makasih lo ya udah perhatian nanyain Mas sudah mau belum. Kayak gemes deh. Oke, terus ini juga ada Pak Bayu pengen diputarin musik bagus tamu undangan yang dua, requestan dari sang anak katanya. Boleh, nanti bakal Mas luncurkan. Kenapa anaknya gak request sendiri? Buat anaknya, kalau misalkan mau request nanti boleh join WhatsApp atau di Facebook, di Express Radio atau di aplikasi Suara Kediri juga boleh gitu ya. Tapi ya udah, karena udah diwakilin ya udah nggak apa-apa. Langsung nih Mas, play aja buat kamu semuanya, Skenda. Selamat mendengarkan ya setelah ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu.
6: Power geng, push!
7: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Mau!
9: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
4: my mood booster.
9: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
10: Hai.
11: Hai. Eh, kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
11: Hai.
10: Eh, kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Masih bersama dengan Pak Kuku di Blabla Kota. Eskena pengen diputar musik bagus karena susah ya. Mulai banget habis ini Nimas luncurkan requestan musik bagus dari Yeyi. Pengen diputar musik bagus dari Yeni Inka yang nemen. Kalau gak ada boleh pengarepan ya. Oke boleh. Ini kebetulan dua-duanya ada. Nanti kalau misalkan bisa diputar dua-duanya Nimas puterin ya. Ditunggu dulu jangan kemana-mana. Buat Eskena Nimas mau ingetin yang mau bergabung, tetap Nimas tungguin. Boleh WhatsApp aja ya di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget bergabung di sana langsung aja atau di Express Radio. Ini buat Eskanda yang kemarin sempat, mumpung masih inget ya, sempat nanyain kenapa gak bisa download aplikasi. Emang biasanya ada beberapa yang gak tau kenapa di Android itu gak bisa gitu Eskanda. Kayak Android versi lama itu pasti bisa gitu. Kalau misalkan ada kendala buat download atau gimana-gimana, nanti boleh di Express Radio juga boleh ya Eskanda buat sementara waktu. Rekasanya langsung nih Mas Puter ya. Selamat mendengarkan.

Selamat sore, Skanda. Buat kamu yang akhir-akhir ini sering pusing dan kepala berdenyut ya, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, atau kaki bengkak, terutama pada kamu wanita hamil, jangan khawatir, Skanda. Kamu bisa menggosokkan dengan minyak gosok Chef Tunggal. Yang mana minyak gosok Chef Tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diapasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya ya, Skanda. Minyak gosok Chef Tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keserio, cukup dioleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok Chef Tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak gosok Chef Tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran, jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak, Skanda, cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes ya. Buat kamu yang mau beli minyak gosok Chef Tunggal ini, bisa langsung dibeli di apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Tirisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma, Sukarejo.

0: 95,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Wah, ramai banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa sudah hampir jam 4 sore ya. Waktunya kita untuk mengakhiri sajian Cafe Dangdut untuk sore hari ini. Buat kamu yang sudah bergabung, terima kasih sudah mau hadir merapat bersama dengan Imas ya. Yang masih stay tune, gak usah kemana-mana Eskanda, karena setelah ini masih akan ada 2 jam lagi bersama dengan Imas di Termuda, Terminal Musik Anak Muda. Jadi buat kamu yang pengen merapat untuk request musik bagus dari Pop Indo favorit kamu, atau sekedar pengen sapa-sapa, boleh banget merapat barengan sama Nima. So stay tune dan matangin terus. Nanti kamu Nima Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye, Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Mei, di antaranya tahun 1969, Apollo 10 meluncur keluar angkasa untuk melakukan uji coba apa yang akan menjadi pendaratan bulan Apollo 11 yang mencapai jarak 51.200 kaki dari permukaan bulan. Misi ini juga mengirim kembali gambar berwarna bumi pertama yang ditayangkan di televisi. Tanggal 18 Mei 1977 memperingati sejarah Hari Museum Nasional yang dicetuskan oleh International Council of Museums atau ICOM. Perayaan ini mengundang semua museum di seluruh dunia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap pentingnya peran museum dalam perkembangan masyarakat. 1981, Mahamadou Diarra lahir di Bamako, Mali. Dia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Spanyol, Real Madrid, selama 5 tahun. Setelah kontraknya di klub Inggris Fulham habis pada 2013 lalu, Diarra belum lagi mendapatkan klub meski dia belum menyatakan gantung sepatu. 1991, astronot wanita asal Inggris, Helen Sharman, meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet, Soyuz TM-12. Terbangnya Sharman itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang pertama asal Inggris yang berhasil mencapai luar angkasa. Tahun 1992, pemimpin band Lawrence Welk yang musik dansa sampahnya bergelembungnya membuatnya populer, meninggal pada usia 89 tahun. 2004, Randy Johnson, petenis kidal Arizona berusia 40 tahun, melakukan permainan sempurna dalam kemenangan 2-0 atas Atlanta. Dia adalah pelempar liga utama tertua yang mencapai prestasi itu. Tahun 2014, ulang tahun pertama NET dalam acara NET One Presents Indonesian Choice Award 2014. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi termuda, terminal musik anak muda, masih ditemenin sama Nimas Eskande. Spesial Senin kamu ya, di 18 Mei 2026 selama 2 jam ke depan, tepat sampai nanti jam 6 sore gitu. Jadi buat Eskande yang mau bergabung untuk request musik bagus pop Indo terbaik kamu, yang mau menyapa, yang mau titip salam juga boleh banget, langsung join WhatsApp aja di 081 259 3316, atau yang mau join Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook yang Suara Kediri juga boleh banget ya. Nih Mas, tungguin feedback dari kamu ya, Skanda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Oke, Skanda, buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, racaka cokot, keseleo, atau badan kesemutan, ya Skanda, bisa diobati dengan minyak kusuk cap tunggal, yang mana minyak kusuk cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional, dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak kusuk cap tunggal ini, Skanda, bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, bisa dioleskan atau tempelkan untuk kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran, jika dewasa, 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Minyak gosok cap tunggal Skanda juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu bisa, kadas, kurap, bahkan bisul ya. Buat kamu yang mau beli, langsung aja beli minyak gosok cap tunggal ini di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bundan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Raya Mastrip Serengat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Darum Sehat Blitar.
1: Asmara anak SMA 93,5 suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsfield
7: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng push.
2: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima Suara Kediri FM.

SKD Amerika Serikat mengamankan 4 spesies kehidupan luar angkasa yang berbeda dari puing-puing UFO yang telah jatuh. Demikian ada beberapa klaim sensasional ya dari seseorang mantan peneliti pemerintah yang didanai oleh CIA. Jadi Dr. Hal Puthoff, mantan penasehat Advance ya SKD dari program sekaligus peneliti yang didanai oleh CIA ini melontarkan klaim bahwa bersama dengan sutradara Edge of Disclosure dan juga ada Farah dalam podcast The Diary of a CEO yang mana dipandu oleh Steve Bartlett Eskende. Dikatakan oleh pria berusia 89 tahun tersebut bahwa orang-orang yang pernah terlibat dalam proses evakuasi ini mengatakan bahwa setidaknya ada 4 jenis alien, 4 jenis yang terpisah katanya Eskende. Mungkin saat ini saya belum memiliki akses langsung ke sana, tapi saya mempercayai orang-orang yang berbicara dengan saya. Ada 4 jenis kehidupan yang berbeda katanya. Fisikawan kuantum lulusan Stanford ini juga telah sebenarnya belum merinci lebih jauh SKD mengenai dugaan spesies alien tersebut. Namun mantan dari rekannya ini mengklaim tahun lalu bahwa Grace dan juga ada Reptilians adalah nama-nama bentuk yang kehidupan biologis dievakuasi dari puing UFO yang jatuh atau ditembak jatuh SKD. Menurutnya, masing-masing dari spesies alien lengan dan kaki dua serta penampilan menyerupai manusia ini mengutip dari berbagai laporan intelijen ya, baik spesies Reptilians maupun Nordic sendiri untuk ukuran tubuhnya ini seukuran manusia dengan tinggi sekitar 1,8 meter. Ini diungkapkan oleh Davis dalam pertemuan UAP Disclosure SKD di tahun 2025 tahun lalu ya, yang mana dihadiri anggota Kongres Nancy Mitch SKD. Nordic sendiri adalah ras makhluk yang sangat mirip dengan manusia meskipun berasal dari planet yang sangat jauh Eskanda. Mereka ini sangat menyerupai penduduk Eropa Utara di planet Bumi. Sementara itu, Reptilian sendiri adalah makhluk bersisik mirip kadal dengan tubuh ini itu kayak menyerupai manusia dan berekor panjang gitu. Kebayang enggak? Yang berjalannya bisa dibilang tegak juga Eskanda. Grace ini merupakan makhluk bertubuh kecil, bermata sangat besar dan tidak berbulu yang sering digambarkan dalam film-film fiksi ilmiah ya. Ada Close Encounters juga Eskanda di Truth Kind. Lalu ada Insectoid. Ini adalah humanoid yang menyerupai serangga. Terkadang mereka ini disebut sebagai mantids ya, karena bentuknya yang mirip dengan belalang sembah. Mantan dari perwira Air Force sendiri ya, sekaligus anggota Obstex Force, David Gruss SKN sebelumnya ini telah bersaksi bahwa di bawah sumpah Kongres pada tahun 2023 lalu ya, bahwa Amerika Serikat ini memiliki materi biologis non-manusia yang telah dievakuasi dari puluhan UFO yang jatuh. Dan ya, bisa dibilang klaim-klaim tersebut ini didasarkan pada kesaksian dari para anggota yang telah diduga bergabung dalam program pemulihan bangkai pesawat rahasia yang juga dirinci dalam film dokumenter karya Farah berjudul Edge of Disclosure yang tayang perdana Maret lalu, Eskende.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian termuda Terminal Musik Anak Muda spesial malam ini ya. Sore menjelang malam. Oke, buat kamu yang sudah menemani Nimas, terima kasih atas kebersamaan kamu. Ini ditemani sama Pak Kukuh juga yang ada di Blabak ya. Buat kamu yang masih pengen bergabung, habis ini ditemenin sama Dinda yang butuh rekomendasi film, drama, atau pengen dengerin musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, boleh banget merapat barengan sama Dinda di next sajian ya. Nimas pamit undur diri, besok kita ketemu lagi ya Skanda. So stay tune paling terus, nanti kamu lima sore Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Mei, di antaranya tahun 1969, Apollo 10 meluncur keluar angkasa untuk melakukan uji coba apa yang akan menjadi pendaratan bulan Apollo 11 yang mencapai jarak 51.200 kaki dari permukaan bulan. Misi ini juga mengirim kembali gambar berwarna bumi pertama yang ditayangkan di televisi. Tanggal 18 Mei 1977 memperingati sejarah Hari Museum Nasional yang dicetuskan oleh International Council of Museums atau ICOM. Perayaan ini mengundang semua museum di seluruh dunia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap pentingnya peran museum dalam perkembangan masyarakat. 1981, Mahamadou Diarra lahir di Bamako, Mali. Dia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Spanyol, Real Madrid, selama 5 tahun. Setelah kontraknya di klub Inggris Fulham habis pada 2013 lalu, Diarra belum lagi mendapatkan klub meski dia belum menyatakan gantung sepatu. 1991, astronot wanita asal Inggris, Helen Sharman, meluncur keluar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet, Soyuz TM-12. Terbangnya Sharman itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang pertama asal Inggris yang berhasil mencapai luar angkasa. Tahun 1992, pemimpin band Lawrence Welk yang musik dansa sampahnya bergelembungnya membuatnya populer, meninggal pada usia 89 tahun. 2004, Randy Johnson, petani skidal Arizona berusia 40 tahun, melakukan permainan sempurna dalam kemenangan 2-0 atas Atlanta. Dia adalah pelempar liga utama tertua yang mencapai prestasi itu. Tahun 2014, ulang tahun pertama NEP dalam acara NET One Presents Indonesian Choice Award 2014. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: SKN ya, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan Bunga Nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
4: Jenny, I pen that a while. Keep going, but the crown now we're back and touching down. Yeah. It's the king of the town.

Selamat malam ya sekalian semuanya, selamat bergabung mengudara tentu bareng Dinda. Untuk kamu selamat beraktivitas apapun aktivitas malam kamu kali ini semua. Dan ya sekalian tepat di agenda 18 Mei 2026 untuk kamu ya, bareng Dinda di sajian Top Korea hingga pukul 8 malam. Dan tentu bareng Dinda banyak banget ya rekomendasi drakor dan playlist Korea untuk menemani malam hari kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Yes, Genda, buat kamu nih yang kadang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, bahkan mual-mual. Setelah itu masuk angin ya, Genda. Bahkan ada juga yang sakit pinggang, encok, sekelinu dan kaki bengkak pada wanita hamil. Kamu jangan khawatir, kamu cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi untuk kamu yang ingin mencoba diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran masing-masing dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Nah, sekarang kamu bisa langsung beli ya, tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Sura Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Sura Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho. Ada juga di Toko Jamu Air Mancur di Jalan Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerejo.
1: Suara Kediri FM. Stay ready.

0: Selamat malam Maskara semuanya, selamat bergabung mengudara tutup bareng Dinda ya sampai pukul 8 malam tuh tadi sajian Top Core ya untuk menemani malam hari kamu. Dan sekarang untuk kami bergabung mengudara tentu ya untuk kamu bakal Dinda bacain dulu yang sudah masuk bergabung. Ada request manis dari Nova Chris yang mau ditemani dengan Doremi yang udah Dinda putarkan tadi dan Touch and Go. Okay, siap bakal Dinda masukkan ke playlist kita ya malam kali ini. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat malam dan selamat beraktivitas apapun aktivitas kamu, entah yang lagi sedang beristirahat, yang lagi makan malam, selamat menikmati santapannya. Dan untuk kamu semua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.
1: Suara Kediri FM.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Ya, segera tepat di pukul 8 malam tentu harus Dinda pamit ya dari ruang dengar kamu Top Korea malam kali ini. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, tetap masih Dinda temani di sajian selanjutnya, sajian by request menemani kamu hingga pukul 10 malam. Dan tetap stay tune terus ya di frekuensi 93,5 suara Kediri.
1: Let's get money. Let's get famous. 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 18 Mei, di antaranya tahun 1969, Apollo 10 meluncur keluar angkasa untuk melakukan uji coba apa yang akan menjadi pendaratan bulan Apollo 11 yang mencapai jarak 51.200 kaki dari permukaan bulan. Misi ini juga mengirim kembali gambar berwarna bumi pertama yang ditayangkan di televisi. Tanggal 18 Mei 1977 memperingati sejarah Hari Museum Nasional yang dicetuskan oleh International Council of Museums atau ICOM. Perayaan ini mengundang semua museum di seluruh dunia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap pentingnya peran museum dalam perkembangan masyarakat. 1981, Mahamadou Diarra lahir di Bamako, Mali. Dia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Spanyol, Real Madrid, selama 5 tahun. Setelah kontraknya di klub Inggris Fulham habis pada 2013 lalu, Diarra belum lagi mendapatkan klub meski dia belum menyatakan gantung sepatu. 1991, astronot wanita asal Inggris Helen Sharman meluncur ke luar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik milik Uni Soviet, Soyuz TM-12. Terbangnya Sharman itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai orang pertama asal Inggris yang berhasil mencapai luar angkasa. Tahun 1992, pemimpin band Lawrence Welk yang musik dansa sampahnya bergelembungnya membuatnya populer, meninggal pada usia 89 tahun. 2004, Randy Johnson, petenis kidal Arizona berusia 40 tahun, melakukan permainan sempurna dalam kemenangan 2-0 atas Atlanta. Dia adalah pelempar liga utama tertua yang mencapai prestasi itu. Tahun 2014, ulang tahun pertama NET dalam acara NET One Presents Indonesian Choice Award 2014. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei.
1: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Leiden. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo, sebagaimana Jepang, juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam Miskin semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan sekarang masih dia temenin tentunya hingga pukul 10 malam di sajian by request untuk menemani kamu di malam kali ini. Dan bareng Dinda tentunya Skanda, kita sudah sampai di agenda 18 Mei 2026. Gimana di hari Senin ini? Semoga masih tetap lancar ya, walaupun mungkin hari ini tidak baik karena harus ingat ya Skanda, di setiap harinya walaupun tidak ada hal-hal mungkin yang kamu merasa baik, pasti ini akan ada satu hal kabar baik yang akan menemani kamu, Eskender.

Es krim untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cokot-cokot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal ya, di mana ini minyak gosok telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar, bisa juga diminum. Jika sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup oleskan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, bisa dengan cara gunakan kapas, basahi kapas ya, skende, menggunakan minyak gosok cap tunggal ini lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa juga menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli ya di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodong Antru, Apotek Resela Tulung Agung, Apotek Giat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Seragat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko jamu Jago Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 19 Mei, di antaranya tahun 1979, Andrea Pirlo yang lahir di Flero, Italia. Dia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang membela sebuah klub di Amerika Serikat, New York City. Sebelumnya Pirlo pernah membela klub besar di Italia, yaitu AC Milan dan Juventus. Meski sudah berusia 38 tahun, Pirlo andalan di tim nasional Italia. Tahun 2009, teleskop luar angkasa Hubble dikembalikan ke orbit setelah para astronot menyelesaikan 5 wahana antariksa dalam misi untuk memperbaiki dan memperbarui instrumen berusia 19 tahun itu. Tahun 2012, untuk kali pertama dalam sejarah, klub sepak bola Chelsea menjadi juara dalam kompetisi paling bergengsi di tanah Eropa, yaitu Liga Champions UEFA. Chelsea berhasil menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan klub raksasa asal Jerman, Bayern München, di babak final secara dramatis melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal dan perpanjangan waktu. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 19 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25.000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilo.

0: Pokoknya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskana, selamat pagi semuanya. Gimana nih Eskana kabar kalian di pagi yang lumayan cerah ini ya? Eskana semoga semuanya dalam keadaan sehat sampai nanti menjalani aktivitas di penghujung hari pastinya. Dan senang sekali Eskana Erika dapat mengudara menemani kalian semua sampai nanti di jam 8 pagi as always di sajian SKM 3. Pastinya di sini Erika bakal puterin playlist musik-musik bagus Indonesia Fresh-nya. Jadi buat kalian Eskandah yang mau request musik bagus, boleh langsung drop pesan kalian di 081-259-33126. Atau bisa banget Eskandah move ke Facebook kita di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Dan Eskandah buat kalian nih ya, boleh banget dengerin Erika di streaming Suara Kediri yang bisa kalian download di aplikasi App Store ataupun Play Store gitu. So, Eskanda, untuk menemani pagi kalian, Erika bakal puterin satu musik bagus dari Calvin Jeremy dan Rio Febrian. Kita sama-sama selamat mendengarkan, Eskanda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekarang untuk membuka sajian Scam 3 di pagi hari ini ada satu informasi terbaru ya dari Last Child with Zansan yang baru saja merilis satu musik bagusnya berjudul Dendam. Ya, di mana sekarang musik bagus ini menggambarkan bagaimana seseorang berjuang dengan kenangan dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Meskipun merupakan musik lama, Dendam ini masih sering didengarkan dan diapresiasi oleh banyak orang ya, Skanda, berkat melodi yang melankolis dan lirik yang mendalam. Musik bagus Dendam dari Last Child with Zansan ini menggambarkan perasaan sakit hati dan kekecewaan akibat kehilangan seseorang yang sangat berarti. Liriknya mencerminkan emosi mendalam seperti rasa sakit yang terus membekas dan keinginan untuk melupakan namun sulit untuk dilaksanakan. Dan sekadar musik ini juga menyiratkan ketidakmampuan untuk move on yang membuat perasaan dendam dan kerinduan semakin kuat. Dan secara keseluruhan sekadar, Dendam ini menyoroti kompleksitas cinta dan kehilangan. Dan musik ini juga mengisahkan tentang perasaan sakit hati dan kerinduan setelah kehilangan cinta. Dalam liriknya, Skanda, terdapat tema tentang kesedihan yang mendalam dan keinginan untuk mengatasi rasa dendam serta ketidakmampuan untuk melupakan kenangan indah yang pernah ada. So, here it is, Last Child with Zansan, Dendam.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Rika punya satu informasi untuk kalian semua yang mungkin nih saat ini lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut atau lagi sakit gigi, Eskanda. Perut kembung, bual mungal, masuk angin atau yang lagi sakit pinggang, encok, sakit linu atau buat kamu yang lagi hamil lalu ngalamin kaki bengkak, jangan khawatir, jangan risau ya, Eskanda langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, pastinya minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, Eskanda kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa kalian gunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum, Eskanda. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, minyak gosok cap tunggal ini juga aman ya untuk diminum oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dengan cara meminum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi diseduh dulu dengan air hangat ya, Eskanda. Dan pastinya kalian juga bisa banget ya untuk mencoba khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini ya, Eskanda. Dengan membelinya antara lain di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doa Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir Eskanda, Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So Eskanda gak perlu jauh-jauh untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini, tinggal kalian sesuaikan aja mana yang dekat dengan kediaman kalian. So Eskanda selamat mencoba khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini ya.

Yes, karena kali ini kabar baru datang dari musisi muda Indonesia yakni It Gitaf. Ia kembali merilis satu musik bagus berjudul Mungkin di Depan Buram. Sebuah musik yang mengangkat keresahan banyak orang tentang masa depan yang terasa belum jelas. Dan sekarang musik ini langsung mencuri perhatian ya karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi generasi muda yang sedang berada di fase pencarian arah. Dan lewat karya ini, Askanda It Gitaf ini seolah menyuarakan kegelisahan banyak orang yang kerap dihantui rasa ragu dan takut melangkah. Mungkin di depan buram, tidak hanya berbicara soal ketidakpastian tetapi juga tentang keberanian untuk tetap berjalan meski belum tahu kemana arah tujuan. Pesan inilah yang menjadi kekuatan utama di musik ini, sekaligus menjadikannya terasa personal bagi para pendengarnya. Dan Askanda, menariknya musik ini lahir dari refleksi pribadi It Gitaf yang kemudian dikembangkan menjadi pesan universal. Ia berharap karya ini bisa menjadi teman bagi pendengar yang sedang merasa bingung ataupun kehilangan arah dalam kehidupannya. Dan Askanda, dengan rilisan ini It Gitaf kembali menegaskannya bahwa posisinya sebagai musisi yang dekat dengan realita kehidupan. Dan musik ini pun diprediksi akan menjadi salah satu anthem bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi masa depan. Askanda, kita dengarkan bareng-bareng aja ya It Gitaf Mungkin di Depan Buram.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena penyanyi dan komponis Isyana Saraswati resmi merilis versi baru musik bagus legendaris Garuda di Dadaku sebagai soundtrack utama film animasi keluarga Garuda di Dadaku. Dan sekarang musik tersebut langsung menarik perhatian publik karena membawa pendekatan musikal yang sangat berbeda dibanding versi original yang dipopulerkan oleh NTRL atau Netral. Dan sekarang bagi banyak orang Indonesia, terutama generasi 2000-an, Garuda di Dadaku bukan sekedar musik tema sepak bola. Musik tersebut sudah lama identik dengan semangat nasionalisme, dukungan untuk tim nasional Indonesia, serta semangat perjuangan anak muda. Melalui versi terbaru ini, Askanda Isyana mencoba menghadirkan kembali musik tersebut dengan pendekatan yang lebih emosional dan juga sinematik, tanpa menghilangkan pesan utama yang sudah melekat sejak awal. So, here it is, Isyana Saraswati, Garuda di Dadaku.